0: Okay, yella petty in radio tea when your part of a moti and not in any no. Manubero, Jacochina, menuti, and Macocovicum quo. Get a quo mere wood, get a cake, get a quarter, workere. Caput penu to change your own loca pola pelare. And no get a chingo in mutu chin, no pretty moy to chin among you, caput penu to chin. No copeta yot to all. Ayela petie wa woro ko ya china wi radio nota deka bonwan ya bor ngwen nota bor ngwen ngwen ga mu jwa deke re china deka lita pelare a mitu tieno me atini wa nen fast call ko ya china lo
1: hello
0: aha
1: man dori su boni ma mi wor sien da ho dogi line
0: yes a poi matai wi nyudoni
1: garba
0: eh
1: ka cheki wo china nani
0: che wanu win kamit kape mit me wanu chel la banja lao
1: ana che ha china na kare akia china na koma uele kedupu kera weno kare kare sia mona pu mohbera weno kera uele do pu maroka weno pu weno kari kero bora weno weno tena na manu wanti koni kara ke jadu febede Mara da du pe koma. Tia ti hada wara mao ka du bili di daga chako chamo. Ma ni chani ha waha ti chako maku. Awele o kwa chen. Awele du kuhu duri yiware. Don kuku duru, kuku duru, kuku duru. Awana do gama ni kere. Kuku duru kere, kuku duru kere. Penanu ya wana chali wiyo di pachu kere. Penanu ya wana chali wiyo di pachu. Awana te koni a. Kom da hati dia na manyo aruya ni e wo take mo me yia adon yiode atong riu kom midaga atang wa chaguna kuhudur ni ker ker ker ker wa ner pia duanga ker ker ker ker ni ti ti no dai lawia kare kare shom awende koni ger mo na rioda hotek iko ba wena jinu talo ko Bishawani, mwale buli. Wante koni, Pepato apara. Bahasha gira uoro kwa. Wante uoro Ker, ker, ker, ker. Ker, ker, ker. Peda di kumu kwa. Munu puni wani riyaho lote kumu.
0: Riyaho enatieni lote kumu kukara.
1: Ehe.
0: Okay, apoye ba.
1: Berda.
0: Aya do yela petie.
1: Aisho.
0: Okay, right. Aha, riego lote kum. Wega nene dano kene line kana win radio, tiena tini ni. Hello?
2: Hello?
0: Yes.
2: Tiena ni
0: ha? Atia be.
2: Tino ke adisho hapo ariwa.
0: Eyo.
2: Aya, chiku tiena ni.
0: Chek wanu win ka mit, kape mit, me wanu chel la banja lao.
2: Aya, tiena. Iko mafuwa. Hello?
0: Yes, what are you mean dong?
2: Ajaxiana come for the lay meeting. Kakaicha wonu golora ni jongo yo tutpi. Katameo nadana upo tutpi rap yo mahoko. My jani a possible a gelama mohi. A poor fellow to you feel. Macha apo kwa tu chipi kwa rap apo adu ti koni pini ene uto pini ma iteka itek kome apo adu planning kwa gi ngor gi kor ngo gi le ya pol macha apo apo tu chipi apo ti ma yo paha upaha mane o paha kano ni tu ene kome du aya tu jo kwa kwa gi ni kwa je kor ti ka apo bintu ma apo ngo tende ka apo ngo apo adu ngwaje Ini gua kerja lebih, ini gua gua lebih. Inung, ada tikulu. Gua sewon kulu yo, won kulu yang abino ni. Inung, ada tikulu. Gua sewon kulu yo, won kulu yang abino ni. Ayah, amai jani. Nilo ini tu macam macam ni jenar di tu macam ni apa? Macam jadi plan, jadi plan. Apa timu kita, apa timu kita mana mana. Jadi plan itu, apa orang biro makin no. Kira makan apa orang? Pulau awal ko. Macam dia buat kira makan pulau ko. Jadi plan juari yo. Jani. Udi plan opo yin kera go go opo go go go opo yin o dana me yipi so go go yin dana me yat gunjo elwor unberi wilum e ne na wan opo ko ni opo ko ba opo ko ba go ta wi ana ana adwio tapi anak all rap no mahal ko dah bini ko ilung ada tikul gak won kuliah won kuliah bini ni ilung ada tikul gak won kuliah won kuliah bini ni jadi setting boleh juga amang jauh pukul mana ni golden dia jauh bini saya jauh bini rap jadi kuah dia kini jatuh tu macam ni emel kuah kuah mungkin boleh kuah tu lah kuah tu boleh konsen ada yang mahal kuah kerap Do you get a water?
0: Manu poyi wani ngo
2: poyi wani ni na moro
0: poyi wani ni na moro ngo ene wa yi kwa yi kwa chi aba todo eni eno do poyi wani gine poyi wani ni na moro adwo bitia ko ye ma gi kido win ready hello
3: ma wang ja fa ma tan ni no tiene ya we la Tiki wa tia nani e.
0: Tia wana winka mit, kape mit, ne wana chela banja lao.
3: La kia tia nai ko mi.
0: Winka
3: tia kere ni. Winka tia kere le. Ayom. Ayom gi no maho di aji le ninyo. Mara yom. No giri vya eme. Ayom te ko bi ninyo ni ninyo. Ini berada di area kebun kedua di lima. Mengapa ia berada di bina tunga yom? Ama jantil lima lagi yang yom dek gua kunyang yang mana kunyang loket kunyang ina badiara. Ibu tak bahkan matai. Anak kau buat kotura. Ayam dapat ekwer. Ayam dek kunyang kai ti beri ti. Kamu nak cakur kuning ngah? Ini peyana teri. Injang jadi ye, apa yang tak kau dah dia yang kau nak beri tu re? Berapa banyak ayam? Jangan terbelu. Aman ni ayam tua tua kau ni re. Injang tu sebudak ni ni. Ni awal tu kajian ni. Wah, dia ni kira berber. Ni ayam bina lim lima orang. Pengen aku baca. Aman dia ni tam ni. Ibedung, ibedim na jiran sama lingwa kuni. Ibedim ibed tamai lingbi mada. Tamai tu kuni ba, untuk mereka bil. Ayam tu bunyi gini ni orang kena lingwa kau nyeri. Ayah, ayam tu dua. Ayam kita ukur tu tamai orang kuni. Tu dua beri kuni ah. Ini dia, aku kata mana ngati mo, kata mana dog jarak tu. Ini nanti kuni apa ke beri? Ya mana tak? Tunggu cara tu dia itu. Ada yang minta untuk begini, kamu ni madam. Jadi ni tu tu ni tu cara ni. Kami dah nak lem, tapi gua marah. Kamu lawa kau orang kau pahit biar kita. Bingko bingko baca ni sih mito. Bukan apa ni tu mili. Mana bina tu mili? Karena dah ini mito, dia mito beli tahu na. Kami dah dah nak kira kau ni. Nak kau ju. Ada kau ni tu mili ni kalau madam kau dah bibel. Tahu worre. Wani nyanga te yoko jote kwanya da ko kanu jo ba tunga yom no
0: yes what are you
3: jote kwanya ko na tunga yom yom te yer ke biya wani nyang do tu ni da ya ni ta ko re te yom do yer biya te ko ni nyanya ni ko mana ge ni kanu ti no ne ka Ita ada ni no kwanyo. Kai ming minyang tati ni wada nyi pedi dia. Tak dok. Yang gutu tengkan yang dia di kolai kan ada dok ko. Tak ge ka kyang de tum dok ko man poy wa ni. Woro ka ne ka pegen ne.
0: Oh. Woro ka ne pegen ne.
3: Pegen ne dari ke ada ino mi kun meki.
0: Enemy dan mo jo ko ni dan pegen ne.
3: Awira bon ko kido.
0: Okay. Ayala betya we ready for you attack da ke atu do chel beter wa chawo bij me di wor kana menu wan cha ku kur go ko ga ikada lieta pelare. Music sawa sawa moto moto kabisa. Today is a weekend. Mirnene ugala wang dano tieno tinini kakare kita mir word kare chel kere kire me kare duju yo mede Saturday hot mix. Okay, no DJ menti ye kan ka cheke nyonya don don do twala win radio me chako goyo tom kanine mando poi matek jina me beru keda chake ina nini cha tununa chawa niene wando uri chapter ukene mando chapter me galo wang kere yidong abere twala win radio. So bedoa gonya bedoa tera tieno menina tinini wano pio wati atira ijokon me tomdong ikukome tieno atinini. Yes, let's go and let's get started right here on Apache Radio. Happy weekend to everyone chilling with me right now. Big ups to you all, ladies and gentlemen.
4: Every day when me come around, I make everybody feel alright. Empty blessed back ahead with a nuclear style. DJ man, I know you the baddest of the baddest and what. Rock it up, don't you say? Bust!
5: Mr. Man's Technology.